mathela diretseng maoto wa rona ha mathela ditshileng banna ha re potlake ha re mathe empa ha re ke tsole ba homoka na modimo motho ha o bone ka mpaga tshelete na ka nkampaka isiela hore ke tlo bua le mamanga motsiare e senya ke tle ke etse tshebeletso ya ge ba ha o morena a e tshelete na ka nkampaka isiela hore ke tlo bua le mamanga motsiare e senya ke etse tshebeletso ya ge ba ha o morena maoto a rona a potlakile a potlaketse diretseng empa re ntse re rapela mokana modimo o itse a ke kgatlhwe ke lefula moetsa dibe empa ke lelakatsamoetsa dibe eno a tla swa sokoloile a tseba boholo baka

Chimomiti ha ke tsebe na ga le ho itsela kwang ha o sina ntho nna ka tsebe ntsa ka tsina ke utlwang lai lai ha ke tsebe na ho itsela kwang o go re kere kutlwe ha ke tsebe na ho itsela kwang.

0: o sebetsang ho monne a tla ya ho monne e mong a mo bat la dikamano tseno tsa mofuta ono wa
1: kannete mmomi di ke bothata ga ke tsebe gore na re etse jwang premise abele ga tlameha utlwa ditaba tsena mmobedi tsa mmomedi
0: le go nno be le buisano e jalo ga wa lokeleya mo ntso ke re
1: mmomedi ena o tsebe setse ganyane jwang tsebe ore e se ile jwang
0: ba e ntse ka phethela wena mmomedi ya ketsa tshe eh shabang tsongwe a ha wa lokele ho ha
1: tswang eng fela he go tla loka ga tla lokisa wena mmomedi ga tla bona e ga ketse tsena e dilo ho ya mashome a mabedi a metse mehlano fela le bile ho reng ya le a ga fraletse hora ya le shume wa bona ba le nketsa thintsi tsela ka yamphazamisa wena mmomedi ta ba bohlokwa ke ne he mmomedi wena o le mosadi mosadi ma ka tla a o bulela ditaba tsa lagatwa diteka ka nnete wa utlwa o tlhele wa tseba o ditekile e ba ho dumelane le tsone ka tsama o latule tshele ta go bona o latula jwa mbobedi ka latula jwa ka tsela ke kenya o kenya ka ha go ba ho lwana ka ntle ka mona tlo go so thuma ngotle mang ntse le motho wa ntate o le monna a ka tla e mong a lwana singalwana a ofegeya a se ofegeile taba ke o rena wena taba mo futeo ha ise fihlile ka ho di atla tsa ha we sebetsa jwang ho salwa nuba ha o solwa nemu mathata ha ke ho pele mmomedi o gona motho ena le tukelo ya o tla emo ha wana motho ena le tukelo ya o le matsa emo sa tswetele wena ho etsa etse eng sa tswetele o rena ha ga utlwana kae jwang shale o sontso o kwa o ha sekelwa nne hona le ya tla nkela mehato e menyetse mmomedi ke taba tse di jele nako nngwe o lokela o nagane le wena le hosane go feta motho yo mongwe motlhomong gona o entseng ke se ntsa dithomobedi tse ke lokela ga nagane ka tsona ngwana e mentha mofuta o e se e kang ke tsagalela nka e sebetsa jang ga kere ke atlha
2: ke nako ya kwala janta se janta senyolo sa magale jele se fitlhile ka ga masego a se fitla se a tlabang se nna ke itse fela ke le ntwelele ke leboa ka kapatse gotse ke kiketseng yo le nagalagale fele ke fitlha ke a dumela le ntse dimpotsa le gokokoge gore na ke ntse ke bobothea tjena ke babogele dikeng empa le tho le ka gabo ahela ga e soma jantse mmane gom ya mogale ntho ke a iketsa tla ke tshole pela e seka fumola mogatla e sa ikise ga e le papatswa ke sa kua ke a mabenkeleng ke tsebana ke lo reka hache ke a dumela ke iphuntse mpaolo a le matlhalela o mona mane e re ke tobe tabe a na o lakatsa o latswa seo majantse a sutwang mamela PCFM
3: your pulse our life
1: e jalo mmomedi moletsa o mong he kwena ore nna nka mo phešisa ga monate ke je itale ke kopa re rekele DJ ke kopa re rekele DJ Boots le mabomza dipidisi ba theole pelo ka ba rekeletse bitswang mang tse strong ne batlhoka tse strong kapa tse gantle fela tšheo ko kobetsa boemo reetsa jwang reetsang jwang e monate mmomedi ene bitsa you may need somebody go rekele shome le motsho le mongwe tsela gapele ga qoqa pele moo ke tse kaeng ke tlhokomedisa kaeng kutwa kaeng tsatsi le le releng go lona ke lebeeletseng ka thoko matšhaba boe ka ditaba tsa mofuta ofe mmomedi ke international nurses